0: kan ta mazama a tare har abada muke yi wa fata
1: aman ta raguwar
2: to muna godiya Jamila bari mu je mu ji waka turangiwa sai mu dawo mu dan daga layi guda ɗaya zuwa biyu

0: anasarori da abin da kaiwa dan ado shi dan ado abin da yasa duk wata haukan da zai yi akan kujerar sa kuma ya tsinda da kujerar sa amma duk abin da yake bade gwamna ina san kawani ne ya yake dan ado domin na san shi ya san aboki na ne duk ya tsinda da na bakin kiri da ni ne kene da in wannan amma ga mu da gaskiya a cikin zuciyarsa ba haka yake ba na san dan ado abu ne na san shi aboki na ne ba dan Allah ne ba dan ke tsinda da kujerar sa domin ai da kawun ne ya fara tsokanowa cewa itani ai ka da kafofin yada labarai ya fada yake cewa ite da kare in go dan ado ya zo ya fara wannan haukan nasa na siyasa to shi yasa ina ga maka abin da kawun yi mana ba daidai bane kuma dole mu toya masa
1: to ai da shi ba

0: Najeriya abar albarinmu. Najeriya jagorar kasashen Afrika.
1: Wannan haka yake. Zancen ki karfe in ji masu iya magana.
0: Ya ku ƴan uwa al'ummar Najeriya, mu kasance masu sanya kishin kasarmu cikin zukatanmu, wanda hakan ne zai sanya mu yin tanadin samar mata da kyakkyawan yanayi a shekaru masu zuwa a nan gaba. Kar mu bari zukatanmu su yi raunin da za su sanya mu yanke ƙaunar samun gyaran wannan ƙasa tamu.
1: Kasance daga cikin masu ƙudircewa cikin zuciya cewa wata rana Najeriya za ta gyaru cikin yardar Allah.
0: Hakan zai tabbata da gudunmawata da taki da taka da tasu da tamu baki daya.
2: Wannan sako ne daga tashoshin Rama Radio da Talabijin.